0: Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya?
2: Selamat sore, di mana saja berada, masih bersama Perempat Sana Budi Manokwari, dan saya punya informasi lagi untuk kita kalau di pagi hari ini kita akan berbagi informasi untuk kita seputaran ya saudara-saudara kita yang berasal dari Flobamora yang kembali memperkenalkan tenun Timur lewat pameran budaya. Sahabat budaya di mana saja berada, keluarga besar Flobamora di Manokwari ikut ambil bagian dalam festival Pesona Budaya Nusantara yang digelar di Manokwari City Mall melalui stan pameran Flobamora memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara Tenggara Timur sekaligus mempromosikan produk unggulan hasil karya masyarakat. Daya tarik utama dari stan Flobamora adalah berbagai kerajinan berbahan kain tenun, ya tenun timur yang diolah menjadi pakaian, sial, dompet, dan aksesoris. Produk-produk tersebut menampilkan keindahan motif tradisional yang dipadukan dengan desain yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Ibu Clinton mengatakan setiap karya yang dipamerkan merupakan hasil tangan para perajin yang tetap menjaga keaslian motif tenun khas Timur. Dan menurutnya pameran ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan budaya NTT ke masyarakat yang lebih luas. Tak hanya menampilkan kerajinan Flobamora, juga menghadirkan beragam produk UMKM berupa keripik dan juga makanan khas, ya, olahan khas lainnya. Produk-produk tersebut menjadi bukti bahwa potensi ekonomi kreatif NTT terus berkembang melalui usaha masyarakat.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah

ditambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak,

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Selamat pagi, terima kasih masih bersama dengan kami di Perempuan Surabaya Budaya Manokwari di edisi pagi hari ini bersama saya Mace Mary, dan nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti bersama ya obrolan ya terkait dengan topik kita yang akan kita bahas bersama ya nanti di jam 10, yaitu kearifan lokal dan pelestarian hutan ya. Kearifan lokal dan pelestarian hutan akan kita bahas di jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan masih bersama sahabat budaya semuanya di pagi hari ini dengan lagu-lagu daerah yang akan terus kami hadirkan, menyemangati bahkan menemani yang sedang menjalankan rutinitas di pagi hari ini. Semoga memberikan semangat ya untuk sahabat budaya dengan berbagai rutinitas yang dijalani saat ini ya. Ya, dan juga untuk yang lagi mungkin ya, menikmati sarapan paginya karena mungkin dikejar waktu ya, deadline waktu yang ditentukan sehingga tidak sempat menikmati sarapan paginya, dan mungkin ya baru saja kami mengucapkan selamat pagi untuk Anda ya, selamat menikmati sarapan paginya. Cuaca di Kota Manokwari cukup mendukung sekali ya hari ini untuk kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita, walaupun mungkin dalam beberapa minggu ini Kota Manokwari sangat panas sekali ya, tapi apapun cuacanya kita mensyukuri ya, walaupun mungkin nanti di beberapa tempat akan mengalami kekeringan ya, tapi kita tidak tahu ya di balik semua yang diizinkan Tuhan, apa yang Tuhan izinkan pasti punya maksud tertentu ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang meresah ya, meresah karena sirih ya, salah satu yang menjadi ciri khas kita ya, kalau mengantuk pasti kita cari pinang. Ada yang cari kopi, tapi yang suka makan pinang pasti cari pinang ya. Dan untuk harga sirih ya, atau

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah

0: Sahabat budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Andes Rulan Sarwong, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan. Kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak. Dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat itu bukan jadi masalah. Kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi yang begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan, karena ini kepentingan mereka, masyarakat ke depan. Dan kita cukup menjanjikan Manokwari tidak kalah penting dengan apa nih daerah-daerah lain seperti Raja Ampat. Raja Ampat punya kelebihan dengan bahari. Baharinya dengan lautnya yang begitu banyak, pantai. Tapi Manokwari juga punya potensi yang begitu banyak karena di sini juga bekas-bekas peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah, kota sejarah dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban dan masuknya Injil di tanah Papua ini, dan kota sejarah juga dia bekas-bekas peninggalan sejarah itu ada. Ya, seperti wisata religius seperti Otto Gessler itu masih ada, dan juga sejarah Perang Dunia Kedua ini yang masih begitu banyak yang sudah kami data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata tahun lalu sebelum OPD ini berganti.
0: Sejumlah potensi wisata yang ada di Manokwari bisa sahabat budaya jumpai di beberapa distrik atau kecamatan di Kota Manokwari. Di antaranya, Hutan Hujan Tropis Imumbri. Sahabat budaya, Kampung Imumbri terletak jauh di dalam lereng-lereng Pegunungan Arfak. Namun, untuk mencapai daerah ini harus menempuh 8 jam perjalanan dengan disuguhi pemandangan alam hutan hujan tropis yang masih sangat asli. Hutan Kampung Imumbri merupakan tempat pengamatan satwa liar, di antaranya kanguru pohon kelabu, kanguru pohon veglok, burung pintar, paruh sabit hitam, kupu-kupu sayap burung, dan lain-lain. Berikutnya ada Pantai Pasir Putih. Hamparan pasir putih bersanding beningnya air laut menjadikan Pantai Pasir Putih sebagai objek wisata terpopuler di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulauan Sinam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi, bagi para pencinta snorkeling, sahabat budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih juga ada Pantai Bakaro yang dikenal sebagai tempat pemanggilan ikan, dan ada lagi yaitu Pantai Abasi dengan deburan ombaknya yang sangat cocok bagi pencinta selancar air. Sahabat budaya, selanjutnya ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon dan juga Pulau Raimuti. Dikenal sebagai lokasi pendaratan Injil pertama kali di tanah Papua oleh para misionaris Carl William Otto dan juga John Gottlob Geisler pada tanggal 5 Februari 1855, Pulau Mansinam sangat terkenal dengan situs sejarah religi dan juga peninggalan Perang Dunia Kedua dan beberapa bangkai kapal di laut Pulau Mansinam. Dan juga patung Yesus setinggi 30 meter dengan posisi memandang ke Kota Manokwari dan memberkati kota ini. Sahabat budaya, di depan Pulau Mansinam kita dapat memandang langsung ke Pulau Lemon dengan pantai berpasir putih dan juga alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan. Bahkan tak jauh dari Arfai terdapat Pulau Raimuti yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Lemon dengan berbagai jenis spesies ikan yang selalu menjadi lokasi snorkeling bagi wisatawan mancanegara. Nah, sahabat budaya, masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Manokwari, seperti wisata alam Gunung Meja, Telaga Wasti, Danau Kabori, Pantai Maruni, Pantai Anggrisi, Pantai Nuni, Pulau Kaki, Pantai Amban, Pantai Petrus Kaviar, Pantai Asai, wisata alam Kampung Siobri, wisata alam Kampung Kuau, serta situs sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker-bunker yang masih ada di Kota Manokwari sampai sekarang. Dan juga sahabat budaya, masih banyak lagi situs sejarah, religi, dan juga pesona wisata yang dapat sahabat budaya jumpai di Kota Manokwari. Semua berkat Tuhan ini akan terpelihara dengan baik ketika para generasi dapat melestarikannya.
1: Ke depan saya mau harapkan kepada para generasi kita, anak-anak Papua sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kami melihat bahwa potensi wisata ini kita cukup banyak. Kita menjaga dan kita lestarikan alam kita ini. Karena dengan melestarikan alam kita ini, saya kira dia akan mengundang para wisata lokal maupun mancanegara yang akan datang ke tempat ini. Dan kita perlu siap menerima ini. Karena kalau kita anak-anak Papua asli sendiri tidak siap dalam mengelola para wisata ini ke depan, nanti kita akan tertinggal dan kita akan jadi penonton di negeri kita sendiri. Dan kita ini kaya, alam akan kaya. Kembali kepada kita anak-anak Papua sendiri. Ya, ini yang ke depan saya minta supaya ini pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi juga harus melihat ini potensi-potensi wisata yang ada ini, terutama untuk mengangkat kesejahteraan mereka di lingkungan wisata, masyarakat di lingkungan situ, masyarakat lokal di situ. Nah, ini yang ya, kembali kepada kebijakan. Masalah pariwisata ini, biasanya orang katakan bahwa pariwisata itu urusan pilihan. Tapi bagi saya itu urusan, bukan urusan pilihan. Itu urusan wajib juga untuk kita harus saya lakukan itu. Kembali kepada para decision maker, ke pengambil kebijakan di daerah ini. Apakah mereka mau melihat pariwisata sebelah mata atau tidak? Apalagi kita di Manokwari, kita tidak punya potensi yang begitu banyak seperti daerah lainnya. Ada minyak bumi, gas bumi, dan potensi alam lainnya. Hanya kita hanya andalkan itu pariwisata dengan yang lain-lain. Kalau bagi saya ke depan itu. Jadi mari generasi anak-anak Papua ini ke depan, mari kita mendukung pemerintah daerah dengan potensi yang ada. Kita mengolah sedikit-sedikit untuk kemajuan kita ke depan, supaya kita lebih dikenal ke depan.
0: Nah, sahabat budaya, manusia dan alam harus menyatu. Karena kita hidup dari alam, dan alam akan hidup oleh kita. Mari, tong jaga.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu mini literasi.

Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi

0: Ya, bagi sudah mendengar, masih bersama kami di pukul 11.36 ya. Selalu bersama kami dengan informasi-informasi yang selalu setia bersama Anda. Edisi siang hari ini ataupun dengar di mana saja berada.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul

0: Kenapa?
1: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
0: Heeh.
1: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
0: Hah, apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
0: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang. Dari Adam menjadi Tarada, dan dari Oroba menjadi Nabro.

20-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

pukul 12.35 ya. Selamat setiap sama kami di program Empat Liga Indonesia kali ini pukul nanti 13.00 segelas info lainnya yang akan selalu siap bersama kami di edisi siang hari ini.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Suara Budaya Manokwari.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: bertemu di Amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua petakdir. Dan terima kasih karena dia sudah beri banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Wih, adek, kelemar kan pergi mancing kah?
1: Yuk kakak, ikan besar-besar ini nih, sampai udang juga nih, banyak-banyak gini. Betul kakak, tentara, tentara.
0: Ayo, kamu sebuah kakak lagi nih.

0: Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh.

ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat. Namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian,

0: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
0: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Manokwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Manokwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo, salam kenal.
1: Iya, belum kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya, Kak. Alias sudah mulai

0: suku Wendamennya di Manokwari waktu itu masing-masing suku membuat mereka punya apa sanggar atau grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen itu artinya triton atau kulit. Dia itu kulit kerang besar yang ditiup.
1: Oh, gitu. Yang begini ya Pak ya?
0: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut itu. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978. Itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup tari Irianto dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku Wendamen, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Yeah. Ya, Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wendamen, Irian ya, Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
1: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
0: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
1: Betul Bapak.
0: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat, mereka ya punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
1: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
0: Ya, di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Oh. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya toh sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita

0: berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2020, di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
1: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya, betul, ke generasi muda. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
0: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi. Berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Jadi artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan

0: Tarian itu tuh mengandung cerita ya, Pak ya?
1: Iya, jadi tari itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan seperti itu ya.
0: Baik, terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita, Pak?
1: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa ini kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian, tapi kita juga buka musik. Ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana, sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih, yang ada di Papua Barat, tetap secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik. Dan ketika waktu latihan kita berjalan, itu memang Sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di Sanggar, sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan ya, di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, Sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
1: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan
0: ya,
1: baik geraknya, tata busananya, make upnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa, kompetisi atau non kompetisi.
0: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari Sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Iriantos?
1: Iya.
0: Nah, ini
1: banyak
0: sudah
1: tari yang saya ciptakan.
0: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya, atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
1: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi, itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa, ketika kita pisah menjadi provinsi Papua Barat, itu Iriantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di provinsi

0: Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut. Bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang sudah melalang buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya?
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut juga.
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek kita.
1: Oh.
0: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
1: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya, dan
0: iya.
1: Memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Irianto sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat. Bertepatan dengan, bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik, jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau dari RRI sini ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari, untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di Sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari
1: jadi
0: Makassar ada, jadi
1: iya,
0: iya, kita semua suku ada di dalam sanggar dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah apa namanya akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita, sebab kalau kita tidak mengetahui budaya maka kita akan kehilangan arah atau kita akan kehilangan jati diri.

0: kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja
0: Iya,
1: gitu ya.
0: hanya kembangkan, kita
1: Dikembangkan
0: kembangkan
1: saja.
0: geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tetapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton
1: Oh, iya
0: atau
1: benar.
0: pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah
1: Sudah,
0: kebuka promosikan itu
1: iya.
0: lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
1: Karena mungkin kan memang penonton, para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi
0: Betul.
1: viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di Sanggar ini Pak?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di Sanggar Belajar Budaya ini. Nah, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di Sanggar, dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua.
1: Iya.
0: Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan
1: Rekreasi.
0: apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih, ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh
1: Masyarakat.
0: masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi
1: Ekonomi betul, Pak.
0: bagi masyarakat,
1: Masyarakat, ya.
0: mama-mama kita yang jual pinang, ya, itu bisa bisa bisa tersampaikan juga di
1: Betul. Mungkin
0: situ.
1: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah
0: Iya,
1: masa
0: betul
1: menunggu
0: sekali.
1: event gitu dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada
0: Tidak
1: gitu ya
0: ada
1: Pak ya.
0: juga, betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di Jalan Percetakan. Hanya kan sediman ini pada bingung. Artinya panggung ada. Tetapi bagaimana kita mau menyampaikan

0: Ya, karya kita sedangkan itu tidak ditunjang. Artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan? Seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menakar apa namanya menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda yang masuk ke dalam dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya, Pak.
0: Iya,
1: ya.
0: Seperti jadi, itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya, Pak.
0: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya, Pak. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri, Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada. Nah, itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring apa namanya generasi muda itu lewat selain lewat media sosial tetapi juga kita lewat apa namanya pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung, dan ketika mereka bergabung ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung sekarang sudah ikut bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk apa namanya generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga, Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu, mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian, ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar. Seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat, sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak. Kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di Sanggar Irianto ini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menari tetapi yang besar itu yang terbesar bagi mereka adalah mengenal, mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya Pak.
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain, mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan, dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu, di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu. Sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya. Yang tidak baik itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah mungkin

0: Pipa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya solmisasinya itu tanpa tan dia tanpa tanpa solmisasi ya bunyinya hanya begitu-begitu aja satu-satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum, Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu, atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk
0: Iya.
1: berburunya. Nah
0: Iya.
1: ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya. Jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya mahkota itu lebih pada burung cendrawasih itu
1: Cendrawasih.
0: kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua
1: Papua ya.
0: ya dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan
1: Iya.
0: burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya budayawan seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah, untuk busana dari yang dulunya kita pakai kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan
1: Modifikasi.
0: bahan sekarang kain dan sebagainya itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang tergantung jenis tariannya
0: Jenis
1: juga ya, Pak.
0: tarinya
1: Nah,
0: gitu.
1: ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos, ya alamat kita di Jalan Pahlawan, depan Taman Makam Pahlawan, itu bisa langsung ke
1: Langsung
0: sana
1: saja.
0: untuk mendaftar. Tetapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk apa mendaftar.
1: Kalau
0: Ya.
1: Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu, Pak.
0: Iya, Sanggar
1: Oh.
0: Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Irianto.
0: Iya,
1: Jadi mungkin
0: bisa
1: Pak
0: lewat.
1: Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Irianto di Jalan Percetakan tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook
0: Iya.
1: begitu.
0: Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk apa namanya mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: Seni
0: oleh
1: budaya
0: ya di
1: gitu.
0: seni budaya tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: Harus berkolaborasi juga ya, Pak
0: iya
1: ya.
0: banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk
1: Jaring,
0: bisa
1: ya.
0: mewakili Papua Barat ke tingkat nasional itu tiap tahun dilakukan itu
1: Jadi
0: ya.
1: memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke Sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya.
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah, untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga
1: Bisa
0: bisa.
1: mahasiswa juga bisa ya.
0: Ya.
1: Nah, kalau ini pertanyaan yang
2: Kak Kartika,
1: iya
2: Kak
1: Kakak.
2: Kartika, ini sudah menit 50.

0: 28.
1: Iya. Jadi langsung ini aja ya Kak, harapan ya Kak ya.
0: Mas aja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin silakan.
1: Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Triantos ini ke pendengar.
2: Baik, harapan kita bahwa Sanggar Triantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
2: bagi diri, ya kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada, ya secara khusus ke Triantos. Di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khusus, ya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
1: Terima kasih.
0: Semua paradisi yang hari ini dan juga Kak Kartika Dewi pertemuan kita di hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa, kita juga kudu pamit ya karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: program kita Indonesia hanya di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
1: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rutin.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

setia bersama kami di program 4 Dance League Indonesia. Selamat datang di mana pun Anda berada. Mas terus berada dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di program 4 Dance League Indonesia kali ini.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini.

tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Selesai menemani Anda dengan informasi hiburan dari Maraka 68. Kami informasikan awal untuk kaum muslimin wal muslimat, azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18.14 waktu Indonesia Timur. Kita jalan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

안녕.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Okay, 96.7 MHz Perempat Suara Beriman Kuari. Masih terus menemani Pace Mace dan semua di edisi malam hari ini, tentunya di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Bagaimana dong kabar? Ya, mudah-mudahan dong semua dalam keadaan baik dan tetap diberkati oleh Tuhan, juga tetap bersemangat dalam melakukan berbagai aktivitas ataupun suasana kebersamaan. Yang lagi makan malam, selamat menikmati menu makan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan cita rasa tersendiri yang membangkitkan rasa bahagia tentunya bersama orang yang Anda cintai atau juga teman-teman, sahabat, bahkan mungkin sahabat budaya yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas di malam hari ini. Sukses selalu saja untuk dong semua. Lita masih akan terus menghibur sahabat budaya dengan serangkaian lagu-lagu yang Lita pilihkan dari Perempat Suara Budaya Manokwari. Untuk sahabat dengar, sahabat budaya yang masih tetap stay tune bersama Lita di 96.7 MHz, ada Ocha Sentuf dengan Sa Perempuan Papua, juga ada Glenn Sebastian dengan Kosapu Bahagia, dan Nukwar Bihaizi by Moluska Brother dengan Sio Ado Kosa Gemar. Oke, Ocha Sentuf dengan Sa Perempuan Papua, dan dua monomer manis berikutnya juga akan meluncur ke dong punya ruang dengar hanya di 96.7 MHz Perempat Suara Budaya Manokwari, yang terus mengudara dari kawasan Merdeka 68 untuk sahabat budaya, sahabat dengar semua. Kita masih akan terus menemani dong semua sampai dengan jam 12 malam nanti, tentunya dengan berbagai persembahan dari Perempat Suara Budaya Manokwari.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk.

Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubu, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapa Lada.
1: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
2: Begini anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira, kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris takhta di kerajaan ini.
1: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
2: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Ah, Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
3: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
0: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
4: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
0: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra Tirip, merasa iri melihat Pangeran Tapalada menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk menfitnah Pangeran Tapalada. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapaladang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
4: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
2: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
4: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
2: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
4: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, Ayahanda.
0: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
2: Tapalanang, kau bukan anakku lagi Tapalanang. Pergi kau dari kerajaan ini.
5: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalanang. Dia masih muda tuanku, belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya tuanku.
1: Biarlah Mak Inang, Tapalanang menerima hukuman ini. Walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
2: Sudah aku bilang Tapalanang, keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdalih ataupun menyangkal perkataanku.

0: Baiklah ayahanda, walaupun ananda tak bersalah, ananda terima perintah ayahanda.
1: Nak, Tapalanang, hati-hati kau di jalan, Tapalanang.
2: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai, hidup sendiri karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
3: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
4: Jangan mendekat, aku tidak mau kau melihatku.
3: Saya tidak ada niat jahat.
4: Saya mohon, jangan mendekat.
3: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
4: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
2: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
3: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan, apa yang terjadi?
4: Saya diusir dari kerajaan.
3: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
4: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
3: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
4: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
3: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
4: Saya bernama Putri Gelam.
2: Sejak itulah Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
4: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
3: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
4: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
2: Tiba-tiba datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
5: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Uras habis harta mereka.
3: Siapa kalian?
5: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
6: Kami ini adalah para perampok sadis.
7: Oh.
0: Dasar kalian, perampok yang durjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
6: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
0: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
7: Mati kau! Mati kau!
0: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.

dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur, dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk Gelam.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih?

0: Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas-mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu? Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya. Sino PR lu?
4: PR isoy.
5: PR di matematika.
4: Sinoki.
3: Sino. Sino kon. Dedawi kan mitak guru no. Yang sinan sampai anom.
4: Upo kamat kai.
3: Sino.
0: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Pontoh, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
6: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya yang di pendidikan anak usia dini. Juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli.
0: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Sahabat Budaya, sebuah kisah dari daerah Lampung adalah Ratu Dipugung atau Ratu Galuh yang mempunyai dua orang anak laki-laki. Anak pertama bernama Siginder Alam dan yang kedua bernama Gayung Gerunggung. Siginder Alam mempunyai seorang anak gadis yang bernama Putri Sinar Kaca. Sedangkan Gayung Gerunggung juga mempunyai seorang anak gadis yang bernama Putri Sinar Alam. Kala itu datanglah seorang Sultan Banten ke Lampung. Ia melihat cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit. Sultan mendapat firasat bahwa di Pugung ada seorang putri yang dapat mengakibatkan hal baik jika menikah dengannya. Nah, kira-kira hal menarik apa yang akan terjadi? Ingin tahu kisah selengkapnya? Kita ikuti kisah Ratu Melinting dan kisah Ratu Darah Putih, persembahan RRI Bandar Lampung.

Hai, suara apakah itu? Cahaya terang apa itu ya? Pirasatku mengatakan di tempat itu aku akan bisa menemukan seseorang yang akan menjadi pendampingku kelak. Aku harus pergi ke sana.

0: Hai wanita cantik, siapakah namamu?
1: Perkenalkan Sultan, nama hamba adalah Putri Sinar Kaca. Sultan juga dapat memanggil nama hamba dengan Putri Siginder Alam.
0: Putri Sinar Kaca? Waduh, cantik sekali nama itu. Aku kemari untuk mencari pendamping hidup. Begitu berjumpa denganmu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda denganmu. Dan aku ingin sekali mempersuntingmu menjadi istriku. Bersediakah engkau, Putri Sinar Kaca, untuk menjadi istriku?
1: Sultan, suatu kehormatan bagi hamba bisa menjadi istri dari Sultan.

0: Akhirnya, pernikahan antara Sultan dan Putri Sinar Kaca pun berlangsung. Beberapa lama setelah Sultan menikahi Putri Sinar Kaca, Sultan memutuskan untuk kembali sementara ke Banten tanpa Putri Sinar Kaca. Belum lama Sultan berada di Banten, ia kembali melihat cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit, seperti yang ia lihat sebelum menikahi Putri Sinar Kaca. Sang Sultan berkata dalam hatinya, "Jika demikian, tentu putri itu masih ada di Pugung Lampung." Putri yang ia nikahi ternyata bukanlah yang terlihat sinarnya itu. Oleh sebab itu, Sultan memutuskan untuk kembali ke Lampung. Tujuannya bukan untuk menemui istrinya Putri Sinar Kaca, tetapi akan mencari dan menikahi sesegera mungkin putri yang terlihat sinarnya tadi. Setelah tiba di Pugung, ia terus berkata pada kakeknya, yaitu Ratu Dipugung, bahwasanya yang dinikahinya itu bukanlah putri yang terlihat di dalam sinar yang dilihatnya. Ratu Dipugung lalu menunjukkan cucunya yang lain, yaitu Putri Gayung Gerunggung atau Putri Sinar Alam.
1: Wahai istriku Sinar Alam, aku sangat bahagia sekali dapat menikah denganmu.
2: Kanda, demikian pun hamba sangat bahagia sekali menjadi pendamping dari seorang sultan. Tapi, beberapa hari ini, Dinda melihat Kanda sedikit murung. Sebenarnya, apa yang terjadi pada Kanda?
1: Sepertinya aku tidak dapat menyembunyikan dari dirimu, Dinda. Sebenarnya aku harus pergi beberapa saat untuk kembali ke Banten. Bagaimana menurut Dinda?
2: Jika demikian, Dinda tidak dapat berkata apa-apa. Dinda percaya jika Kanda pasti akan kembali menjemput Dinda.
0: Beberapa lama Sang Sultan berada di Banten, Putri Sinar Kaca melahirkan seorang putra yang diberi nama Kejalobidin. Dan kemudian, Putri Sinar Alam pun melahirkan seorang putra yang bernama Kejaloratu. Kejalobidin dan Kejaloratu tumbuh dan besar di Pugung Lampung. Semakin besar, kedua anak-anak dari Sultan pun mulai bertanya di mana keberadaan ayah mereka. Setelah mereka tumbuh dewasa, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke Banten dan menemui ayah mereka, yaitu Sultan Banten.

0: Akhirnya, setelah perjalanan yang cukup panjang, kita sampai juga di Banten.
1: Benar sekali, kita harus segera mencari dan menemui ayahanda.
2: Siapakah kalian berdua? Apa maksud kedatangan kalian kemari?
0: Ayahanda, perkenalkan, nama hamba adalah Kejalobidin. Hamba adalah putra dari Putri Sinar Kaca.
1: Hamba adalah Kejalo Ratu Putra dari Putri Sinar Alam. Kami berdua adalah putra dari Yang Mulia Sultan dari Lampung.
3: Setelah pengakuan dari kedua putranya, Sultan Banten pun tidak langsung percaya pada pernyataan mereka berdua. Dan Sultan memutuskan untuk menoreh pedangnya di dahi kedua bersaudara tersebut. Jika darah putih yang keluar dari dahi mereka, maka benar mereka berdua adalah putranya. Sang Sultan pun mencabut pedangnya dan menorehkannya ke dahi kedua bersaudara itu. Ternyata darah putih bercampur kemerahan keluar dari dahi Kejalobidin. Sedangkan darah putih keluar dari dahi Kejalo Ratu. Sang Sultan pun langsung percaya dan yakin bahwa mereka berdua adalah putra kandungnya. Sultan pun memberikan gelar kepada kedua putra kandungnya.
2: Ternyata kalian berdua memang benar adalah putraku. Kejalobidin, ku beri engkau gelar Mina Kejalobidin. Sedangkan Kejalo Ratu, aku beri engkau gelar Mina Kejalo Ratu Darah Putih.
3: Kejalobidin dan Kejalo Ratu, mereka berdua merupakan cikal bakal kebuayan Melinting dan kebuayan Ratu Darah Putih di Lampung. Mina Kejalobidin di Melinting dan Mina Kejalo Ratu Darah Putih di Kalianda. Setelah bertahun-tahun sejak peristiwa tersebut, Ratu Dipugung meminta kedua orang ini untuk mendirikan keratuan baru di dalam keratuan Ratu Dipugung. Mina Kejalobidin diminta mendirikan keratuan di Melinting, Labuhan Maringgai, dan Mina Kejalo Ratu Darah Putih di Kalianda, Lampung. Demikian mini drama kisah Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih. Sebuah cerita dari daerah Lampung, persembahan Radio Republik Indonesia, didukung oleh Yuda sebagai Sultan Banten, Pram sebagai Kejalobidin, Bambang sebagai Kejalo Ratu, Bilqis sebagai Putri Sinar Alam, Desti sebagai Putri Sinar Kaca, produser Isrin, penulis naskah Mardiana, pengarah acara Dwi Febrianti, operator kamar

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: atau sengaja dihilangkan, yang lokasinya diduga berada di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kampung tersebut berada di sebelah barat air terjun Kerta Gangga. Memiliki penduduk dan suasananya juga sama seperti kampung pada umumnya, hanya saja tidak kasat mata. Yang lebih unik adalah ketika orang dari luar Dusun Kerta datang berkunjung ke air terjun itu, biasanya penduduk beserta kampung ini akan muncul. Namun sebaliknya, ketika warga setempat yang ingin melihat kampung Besari, mereka tidak akan pernah melihat wujudnya sama sekali. Kampung Besari merupakan fenomena yang berkembang dari cerita rakyat di Dusun Kerta, Desa Genggelang, yang diyakini menghilang beserta para penduduknya. Seperti apa kisahnya? Kita dengarkan cerita yang satu ini.
1: Siang gini, panas. Di kamar, sendiri pula. Ah, mending dengar lagu di radio.
2: Emang kamu dari mana, Put?
3: Nih, udah beli tikar ke Bertais buat camping.
2: Tikar? Ih, serem.
3: Tikar kok serem?
2: Aku pernah dengar cerita tentang pedagang tikar yang horor.
3: Oh ya? Di mana?
2: Di KLU.
3: Kuala Lumpur?
2: Kabupaten Lombok Utara, Keles.
3: Oh iya. Sorry, terus horornya di mana?
2: Katanya nih, ada pedagang tikar yang nyasar ke kerajaan yang hilang di KLU sana.
3: Hah? Kerajaan hilang? Gimana ceritanya tuh?
2: Gini.
1: Mau dijual kemana tikarnya, Pak?
4: Eh iya, ini di desa sekitar sini saja, Bu.
1: Oh, pas. Di kampung saya sedang cari tikar. Bawa ke sana aja, Pak. Pasti laku.
4: Wah,

0: warga sana. Mereka lagi butuh banyak tikar. Minggu lalu saya ke sana.
1: Apa? Tapi Pak, di seberang sungai kan hanya ada hutan. Tidak ada desa apapun di sana, Pak.
2: Duh, merinding nih. Aku kan pernah camping di desa dekat lokasi itu. Lagian, aku nggak pernah dengar soal kerajaan yang hilang itu.
3: Ah, kamu mah taunya camping doang, tapi nggak tahu ceritanya.
2: Ya, lagian kok ada kerajaan hilang. Emang mereka tenggelam? Gempa bumi? Atau apa?
3: Ya, karena dihilangkan. Rajanya nggak mau dijajah sama kerajaan Karangasem Bali. Jadi deh, kerajaan itu dimantrai. Dan abrakadabra, hilang.
2: Hah?
3: Iya, awalnya sih mereka ada perang gitu. Terus...
4: Ampun Paduka Raja, tentara Bali telah berhasil mengalahkan tentara kita. Pangeran dikabarkan telah gugur dalam perperangan. Apa yang harus kita lakukan, Paduka?
5: Aku tidak sudi negeri kita dikuasai oleh mereka. Patih, segera kau mantrai negeri kita ini agar mereka tak dapat menemukan kita. Segera, ayo.
4: Baik, Paduka.
3: Kamu tahu nggak, kerajaan itu dulunya namanya Besari. Tapi ada juga yang sebut sebagai Kerajaan Dedaunan. Yang pasti sih, tempat bekas kerajaan itu sekarang jadi lokasi ritual menunas memule warga desa Bentek di Kabupaten Lombok Utara.
6: Oh, iya, aku tahu ritual itu. Itu ritual dilakukan oleh 3 pemeluk agama yang ada di sana kan? Kalau nggak salah, oleh Muslim, Hindu, dan Buddha. Mereka melakukan ritual itu setahun sekali, tiap bulan Agustus sebagai wujud syukur, iya kan? Tapi, jujur sih, aku baru tahu soal legendanya. Berasa terbawa ke negeri dongeng.
3: Kebanyakan baca komik sih kamu.
6: Ya, tapi kan setidaknya aku tahu soal budaya di Lombok.
7: Kalau budaya di Sumbawa, di Bali, atau yang di Kalimantan deh, tahu nggak?
6: Tahu, dikit.
7: Baca komik mulu sih.

0: Gimana nih? Udah penasaran kan? Pengen ketemu warga Kerajaan Besari? Datang aja yuk ke Air Terjun Kertagangga di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tapi setelah proses recovery pasca gempa selesai dilakukan ya, dijamin keindahan Lombok tetap sama, cantik dan mengundang. Walaupun sudah diguncang gempa besar beberapa kali loh, jadi harus sabar ya.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manoko Ari, sudah pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Kita baca dulu atensi yang bergabung malam hari ini. Dari Ian katanya request lagu Buah Hatiku di Manoko Ari buat Aurel dan mamanya di 223. Oke, request lagu Awin buat Umi yang sudah beda alam. Terus bergecita ya sayang ya. Dan berkekuatan dan penghiburan juga untuk Ravana dan keluarga di Bintu nih. Dari Juli, selamat malam Adinona dari Sorong, Papua Barat. Oke, terima kasih. Kemudian dari Nabi Repopo tengah menyapa ada Ian di sana. Terima kasih sudah bergabung. Dari Suka Healing, salam dari Arfai. Bojang Adi di Arfai, selamat malam ya. Salam satu kota untuk ketong semua. Terima kasih kakakku, kembali kasih juga buat Ian. Oke, langsung saja kita dengarkan satu nomor lagu yang sudah di request oleh Ian Webisar. Katanya spesial buat Aurel dan mamanya di 223. Oke. Selamat bertugas kakakku, Manseren Bless. Terima kasih. Doa yang sama juga buat Ian dan keluarga tercinta. Ada David Kurni dengan Buah Hatiku di Manokwari. Katanya spesial buat Aurel dan juga mamanya yang ada di Puncak 223. Kita mendengarkan.

Okay, David Kurni dengan Buah Hatiku di Manokwari yang tadi sudah dikas oleh Ian, spesial katanya untuk Aurel dan juga mamanya yang ada di 223. And then Lita baca lagi atensi yang sudah bergabung bersama Lita di program 4 dari Manokwari di request lagu dan juga sapa salam tradisi malam hari ini. Kak Lita request lagu Awin buat Umi yang sudah beda alam. Kemudian atensi berikutnya dari Juli, katanya izin kakak bisa request lagu, lagu Nostalgia Lama untuk suami di Manokwari. Oke, buat Bapak Doan Siba, dapat salam dari yang dicintai. Dan atensi berikutnya ada Septino, salam kenal dari Papua Selatan. Halo, yang ada di Papua Selatan, selamat malam. Dari Ian, terima kasih kakakku buat lagunya, Mas Sama. Oke, langsung saja Lita putarkan dua lagu. Ada Awin Kandera Benaiso dari UMI Sido dan Nostalgia Lama dari Panbers. Untuk kami yang sudah request lagu ini, Lita harapkan dapat memberikan suasana tersendiri, menghibur dan memberikan kebahagiaan untuk sahabat budaya yang sudah request lagu yang Lita luncurkan dari Pro 4 Suara Budaya Manokwari untuk sahabat budaya dorang semuanya. When You See Do dengan Awin Kandera Benaiso, spesial buat Ravana dan juga semuanya yang ada di Bintuni, dan Nostalgia Lama dari Juli, spesial untuk suami tercinta di Manokwari, Bapak Doan Siba, semoga terhibur selalu.

Okay, Panbers dengan Nostalgia Lama. Sudah pukul 22 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Dari Edgar 87, showi lagunya. Iya. Dari Ian, katanya mau kirim salam untuk keluarga besar Mor di Manokwari, Jayapura, dan juga Timika. Dari kakak Nehemia Isir, salam dari My Brat. Halo, terima kasih, salam balik juga yang ada di My Brat. Dari Ais, hai, hai juga. Kakak request lagunya Oyandi Voice, Awe Jo Era, spesial untuk semuanya keluarga besar Mor di Manokwari, Jayapura, dan juga Timika. Dari Abang Gedi, katanya bahwa kakakku lagi tuh bagus sampai buat ingatan terbalik. Dari Yals, katanya selamat malam. Dari Yos, malam host, bisa request lagu? Boleh, silakan. Request lagu Wemir Monda, lagunya spesial buat siapa? Dari Sema, katanya malam baik, keren lagunya. Terima kasih Julie, makasih Adelita, sama-sama. Oke, Lita masih menantikan kebersamaan teman-teman yang mau request lagu. Kalau request lagu, lagunya spesial untuk siapa ya? Dari kakak Yos, lagunya spesial buat siapa? Wemir Monda. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah request oleh Ian Wabiser dari miliknya Oyan The Voice, Awejo Era, spesial untuk semua keluarga besar Mor yang ada di Manokwari, Jayapura, dan juga di mana saja duduk berada.

Okay, oh yang di voice dengan Awejo Era sudah menemani kita dan saat ini jam di studio sudah menunjukkan pukul 22 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Buat Kak Yos, lagu Emir Monde itu spesial buat siapa? Lita masih tunggu ya. Nanti sudah dispesialkan untuk siapa? Baru Lita putarkan boleh atau spesial untuk kakak sendiri. Dari Sema Malam Baik, keren lagunya. Terima kasih Julie. Makasih ada Lita sama kakak. Dan dari Sema 23, host boleh request lagunya Uyama Mani. Makasih. Oke, akan dicoba dicarikan. Dari Mama Heni Puadi, selamat malam. Yang lagi menyiar Mamli, terima kasih. Selamat malam juga buat keluarga Puadi, keluarga Nusi, semua yang ada di Jalman. Tuhan memberkati. Selamat malam untuk keluarga Bapak Ucu Sawaki, ada Usi Olin juga, dan yang imut di

Ya, ada beberapa lagu yang sudah request, akan coba Lita list dan putarkan satu persatu untuk Sobat Budaya dong semua. Waktu kita tersisa 9 menit lagi. Teman-teman yang mau kirim-kirim salam boleh ya. Dari Kakak Franklin Samarai, selamat malam Kakak, selamat malam juga. Oke, kita dengarkan dua lagu requestan yang sudah request. Tadi ada Wia Mamani, juga ada lagu Sandi Betai, Kasih Apa Kabarmu. Dan dari Kakak Yos tadi ya, Lita masih tunggu lagunya spesial buat siapa.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami dengan diiringi irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Kita terpisah dengan harapan semua kembali pada siaran esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Segenap kru kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya penyiar Anda Yulita Gray pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat untuk sahabat budaya yang masih harus melaksanakan rutinitas atau tugas sampai dengan selesainya nanti. Akhirnya pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, Papua Barat, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Manokwari.

pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, melanggarkan siaran pada hari ini tanggal 11/8/2026 melalui pemancar FM pada 96,7 MHz. Siaran langsung jalan mereka 8 Manokwari. Selamat mengikuti siaran kami. Terimalah

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Juwati SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini

Lima asas ini merupakan asal dari bahasa Sanskerta kuno, terinspirasi dari ajaran agama Buddha, meski isinya tentu saja berbeda. Pendengar RRI, para Buddhis dianjurkan mengikuti lima prinsip ajaran agama Buddha. Ini untuk memastikan mereka hidup dengan baik secara moral. Karena hidup dengan moral yang baik akan membantu para Buddhis untuk menghindari penderitaan dan meninggal dengan tenang, serta kelak menuju hidup di dunia berikutnya dengan bahagia. Yang pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Yang artinya, aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup. Demikianlah kurang lebih arti dari ajaran yang pertama dalam Pancasila Buddhis Agama Buddha. Ini artinya, pemeluk agama Buddha menghindari membunuh segala bentuk kehidupan, termasuk binatang. Maka tak heran banyak umat Buddha memilih menjadi vegetarian bahkan vegan karena menghormati semua makhluk yang bernyawa. Kedua, Adina Dana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih menahan diri mengambil barang yang bukan milik saya. Sila kedua ini mengajarkan umat Buddha untuk tidak mencuri dan mengambil apapun yang bukan merupakan kehendak mereka. Menghormati hak milik orang lain termasuk juga pengendalian diri sendiri untuk tidak merasa iri dan menginginkan milik orang lain, melainkan selalu mencoba bersyukur dan berpuas diri dengan apa yang kita miliki. Ketiga, Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya aku bertekad melatih diri menahan perbuatan asusila. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri, yang kerap kali merasa tergoda akan sesuatu yang tidak sepatutnya. Guru Agung Buddha mengingatkan bahwa orang-orang yang mudah sekali tergoda oleh angkara nafsu tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri lewat pengendalian secara moral, yang termasuk perbuatan asusila adalah berzina. Pada syair Dhammapada 309, Guru Agung Buddha mengatakan, Catari tani narupamato, apajati paraderu pasevi, apunalabang nanikamaseyang hidang tatiyang nirayang catutang. Yang artinya, orang yang tidak waspada dan berzina dengan wanita lain atau dengan orang lain akan mengalami empat macam penderitaan, yaitu kesialan, tidak bisa tidur tenang, dipermalukan, dan terlahir kembali di alam neraka. Yang keempat, Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan dari berbicara yang tidak benar. Sila keempat ini dari agama Buddha mengajari umatnya untuk tidak berbohong maupun melakukan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, benar adanya bukan? Sebab kebohongan dan fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang dengan sangat parah. Karena itulah umat Buddha dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari godaan untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, untuk menjaga hubungan sesama manusia ini di dunia fana. Yang kelima, Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan untuk tidak makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Butir terakhir dari Pancasila Buddhis ini mengajarkan umatnya untuk tidak memakan atau minum segala sesuatu yang hanya akan merugikan, misalnya alkohol, substansi yang dilarang agama Buddha, dianjurkan untuk dihindari karena punya andil membuat pikiran seseorang jadi berkabut dan lantas membuat pengkonsumsinya tak dapat berpikir jernih. Sedangkan pikiran yang jernih dan bersih adalah salah satu tujuan agama Buddha.

Selain itu, alkohol pun dapat menyebabkan seseorang jadi bertindak tidak bertanggung jawab dan punya tendensi untuk melakukan hal-hal negatif. Prinsip menghindari alkohol yang menyebabkan mabuk dan lantas melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Tak hanya agama Buddha saja, semua agama nyatanya melarang makan dan minum segala sesuatu yang membuat kita kehilangan kesadaran.

sahabat pendengar setia RRI, toleransi dan kehidupan dalam damai di Indonesia ini mempunyai berbagai agama dan kepercayaan. Dengan ratusan juta jiwa tersebut di ribuan pulau, beragam budaya dan bahasa dan dialek, tapi nama sebutan negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat sebagai NKRI cukup menggambarkan betapa erat dan kokohnya persatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan ajaran Buddha yang juga mengedepankan komunitas dan kedamaian hidup. Ayo semuanya selalu setia untuk menjalankan toleransi serta kehidupan dalam damai ini di Indonesia. Terima kasih, Sabisata Bontus kita.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Sahabat budaya, ikutilah mini drama berjudul Kisah Ayam dan Burung Emas, persembahan dari RRI Bandar Lampung.

0: Pada zaman dahulu, sebenarnya ayam dan elang adalah sahabat baik. Mereka hampir seperti keluarga, saling membantu dan saling menolong satu sama lain. Pada suatu hari, ketika ayam jago sedang asik mencari makan di pinggir hutan, tiba-tiba ada kucing hutan yang muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari kencang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tapi si kucing hutan tetap mengejarnya dengan gigih. Kucing hutan yang kelaparan itu tak mau kehilangan mangsa yang sudah di depan mata. Sedang si ayam jago berusaha berlari lebih cepat. Karena dahulu kala ayam tidak bisa terbang. Sama sekali tidak bisa terbang. Hanya berjalan dan berlari di tanah.
1: Matanya mengkilap-kilap seolah mau menerkam. Aduh, gimana ini? Aku harus sembunyi di mana? Gawat ini, mati aku.
2: Hai ayam jago yang jantan, kemarilah. Sepertinya dagingmu enak. Bolehkah aku menyantap dagingmu yang lezat itu? Ayo, mau pergi kemana kamu? Kamu ayam jago.
1: Aduh, ampun kucing hutan. Dagingku sudah gak enak. Habisnya aku baru sakit. Kalau kamu makan rasanya pahit sekali.
2: Hah? Aku gak percaya. Walaupun kamu habis sakit, aku yakin dagingmu masih lezat. Ayolah ayam jago, kemarilah. Aku sudah tidak sabar. Aku sudah lapar.
1: Jangan kucing hutan. Jangan kucing hutan, jangan. Aduh, mengapa aku tak bisa terbang? Aduh, mati aku.
2: Ayo, ayam jago. Ayo sini. Mau lari kemana kamu? Kemanapun kamu lari, aku pasti bisa mengejarmu.
0: Ayam jago semakin terdesak. Karena tentu saja kecepatan larinya tak bisa menandingi kecepatan kucing hutan. Ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba sang elang datang. Dia menyambar kucing hutan itu berkali-kali. Dipatuk dan dicakar dengan paruh serta kukunya yang tajam. Akhirnya, kucing hutan itu pun lari kembali ke hutan dengan luka dan rasa sakit di sekujur tubuhnya.
1: Terima kasih elang sahabatku. Untung kau datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh kucing hutan itu.
3: Sama-sama kawan. Bukankah sebagai sahabat, kita memang harus saling membantu?
1: Memang sih, tapi kan tak selamanya kamu bisa menolongku. Ya, contohnya seperti hari ini, aku termasuk beruntung karena kau datang. Andai saja tadi kau tak ada, aku pasti sudah tinggal nama.
3: Hai, tenanglah kawan, tak usah murung begitu. Mungkin ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu bisa merasa tenang, pasti akan aku lakukan.
1: Yah, mungkin memang sudah takdir kawan. Aku ini cuma seekor ayam. Takdirku hanya bisa berjalan di atas tanah. Andai saja aku bisa terbang sepertimu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku.
3: Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantu.
1: Hah? Benarkah? Bagaimana caranya?

0: Tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya, akhirnya elang pun meminjamkan jarum emas itu pada ayam.
1: Nah, gunakanlah dengan bijak. Jaga jarum emas ini baik-baik. Jangan sampai hilang. Karena aku yang meminjamkannya dari Raja Burung. Jika sampai ada apa-apa pada jarum ini, maka burung elangnya akan menanggung aib dan disalahkan oleh semua bangsa burung. Dan pesanku, setelah selesai kau pakai, simpanlah baik-baik sampai aku datang mengambilnya. Dan jangan kau pinjamkan pada siapapun tanpa seizinku.
2: Aku mengerti kawan, tenang saja. Aku berjanji akan memenuhi semua pesanmu. Dan jarum ini akan kujaga baik-baik.
1: Baiklah kalau begitu, jarum ini aku percayakan padamu. 3 hari lagi, aku akan datang untuk mengambilnya kembali.
0: Setelah elang pergi, ayam jago pun cepat-cepat menyulam sayapnya dengan jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang. Baru setelah sayap yang disulamnya, ia tak sabar untuk segera mencobanya. Ia pun menaruh jarum emas itu di atas batu. Kemudian ia mencoba terbang naik ke atas pagar.
2: Akhirnya aku bisa terbang. Aku bisa terbang. Mulai saat ini tak ada yang bisa menggangguku lagi.
0: Tiba-tiba si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa naik di atas pagar. Ia heran apa yang menyebabkan ayam jago itu bisa terbang.
3: Hai. Hai ayam jago, bagaimana kau bisa naik setinggi itu?
2: Aku terbang untuk naik ke sini. Lihatlah ayam betina, aku bisa terbang sekarang kan? Aku senang betina, aku bisa terbang sekarang.
3: Wah, terbang? Bagaimana bisa? Aku tidak percaya kamu bisa terbang sekarang. Kamu pasti bercanda.
2: Tentu saja bisa. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas yang aku pinjam dari elang sahabatku. Lihatlah, sayapku indah juga kan?
3: Wah, hebat, hebat. Apakah aku boleh meminjamnya agar aku bisa terbang dan bertengger di sampingmu?
2: Wah, tentu saja. Ambillah jarum itu di atas batu di sebelahmu. Lalu cepatlah terbang ke sampingku.
0: Si ayam betina pun segera menyulam sayapnya. Karena tak sabar ingin segera bisa terbang seperti ayam jago, sebentar-sebentar ia terus mencoba terbang.

0: Mereka mencari di sekitar tempat itu. Mereka juga mencakar-cakar tanah, berharap jarum itu bisa ditemukan. Siapa tahu jarum itu terselip dan tertimbun ke dalam tanah. Tapi sampai hari menjelang maghrib, jarum itu tak mereka temukan. Dan pada esok hari, mereka pun kembali meneruskan pencarian. Tapi sampai hari ketiga, jarum itu tetap tak ditemukan. Sampai akhirnya, elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Tapi setelah mendengar jarum itu telah hilang, elang sangat murka. Ia sangat marah karena ayam jago sahabatnya telah melanggar janji. Ayam jago telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin sang elang, hingga membuat jarum itu kini hilang.
1: Hai ayam, beginikah kau balas semua kebaikanku selama ini? Aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau tak sadar? Karena kecerobohanmu, bangsa elang yang menanggung akibatnya. Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya aku tak mau tahu. Kau harus tanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum itu, maka anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancaman bangsaku.
2: Tolonglah elang, maafkan kami elang. Kami tidak sengaja menghilangkan jarum emas itu.
3: Betul, betul elang. Padahal tadi aku taruh di sini. Aduh, di mana ya?
1: Hah? Mulai sekarang kami bangsa elang dan ayam bermusuhan. Ingat itu.
0: Dan karena kisah tersebut, itulah yang menjadi penyebab elang selalu menyambar anak-anak ayam, dan ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mereka mencari makan. Berharap mungkin mereka bisa menemukan jarum emas yang pernah mereka hilangkan. Dan kebiasaan itu terus berjalan sampai dengan saat ini. Sahabat budaya, hikmah dari cerita ini adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Karena itu akan membuat orang lain kecewa dan tak mempercayai kita lagi. Dan jangan pernah mengambil atau meminjamkan sesuatu tanpa seizin pemilik yang bersangkutan.

Sahabat budaya, demikianlah kisah tentang ayam dan burung emas, persembahan RRI Bandar Lampung. Didukung oleh Bambang, Yuda, Arni, Irawati. Produser Tri Umi Setiawati. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Susilawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda. Penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

Muda membatik. Bukan hal mudah untuk ikut ambil bagian dalam memperpanjang nafas pelestarian batik. Dibutuhkan aksi nyata, komitmen, ketekunan, hingga konsistensi dalam menggaungkan kekayaan warisan budaya, baik di negeri sendiri hingga ke kancah dunia. Indonesia patut berbangga memiliki segudang talenta yang melahirkan karya-karya apik, termasuk generasi muda yang setia membatik. Salah satu pembatik muda itu ialah Muhammad Ali Maksum asal Magetan, Jawa Timur. Pada akhir 2019, Ali merintis sebuah label batik yang ia beri nama Sido Dadi, yang kini akan di-rebranding menjadi Batik Sembogem.

0: Setelah itu, Ali baru menginjak usia 22 tahun dan menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Surakarta dengan jurusan televisi dan film, jurusan yang sangat jauh dari ilmu membatik. Awalnya, ia mengaku sama seperti pemuda pada umumnya yang memandang batik adalah busana kaum tua. Namun, setelah perkenalannya dengan sang pujaan hati yang mengambil jurusan batik, ia pun lantas jatuh hati kepada seni batik. Selain itu, kecintaannya terhadap batik tumbuh seiring adaptasinya dengan kultur masyarakat Solo yang kerap mengenakan batik di berbagai acara.
1: Awalnya juga, saya pikir batik itu ribet, dari segi motif, dari segi tasik. Awalnya memang kultur dari Solo kan batik, mulai dari anak muda, dewasa, bisa terbiasa dengan batik. Jadi kayak lama-lama kultur Solo itu melekat. Nah itu saya ketemu dengan partner saya, jadi calon saya nanti, dia yang di bidang batik asli, tertarikan, mulai muncul kan, akhirnya pelan-pelan, akhirnya saya berpikir, gak tahan, bareng, kita berjalan sama, terus sambil juga cari-cari ide.
0: Di usianya yang masih muda, keinginan besar untuk menuangkan ide di kepalanya lantas mengantarkan Ali melanjutkan usaha bersama tersebut sampai saat ini. Terdapat kurang lebih 70 desain yang ia gambar dalam lembaran-lembaran kain. Jenis dan motif desainnya beraneka, disesuaikan dengan pangsa pasar yang ia tuju. Untuk pasar luar kota, Ali lebih banyak menyuguhkan batik tulis premium dengan motif Nusantara. Sementara untuk pasar lokal, ia menawarkan kreasi batik khas Magetan yang ia beri sentuhan inovasi. Namun ciri khas batik Sembogem yakni buah asem dengan corak warna beragam pasti selalu ada dalam setiap goresan karyanya. Ditambah lagi dengan hasil cantingan yang detil dan halus menjadi penambah daya tawarnya.
1: Kita di industri harus berjalan sesuai pasar, juga punya idealis sendiri tergantung pasarnya kita. Ketika kita punya batik tulis yang premium di motif Nusantara, kita punya pasar di luar kota. Khusus batik tulis premium dan motif-motif Nusantara. Untuk motif-motif batik lokal di Magetan sendiri, memang tahun ini memang sangat booming batik Jakarta. Hadir juga untuk batik kiprat dengan ciri khas kita, ada kombinasi-kombinasi. Kita harus ada pembeda dari batik lain.
0: Meski usia usahanya masih seumur jagung, namun strategi pemasaran yang Ali terapkan tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu strategi yang ia lakukan ialah menciptakan batik premium dengan desain eksklusif yang hanya ada satu dalam sekali produksi. Harga jual batik premium tersebut bahkan ada yang menyentuh angka 1,7 juta rupiah.
1: Kalau satu kan yang limit, jadi istilahnya kolektor itu kebutuhan, walaupun bisa diproduksi lagi. Kalau memang ada yang kolektor beli cuma satu, terus kolektorannya mau yang itu juga, ya kita tambahkan. Yang penting kita sekali produksi untuk batik premium, hanya satu-satu menjaga kualitas antara 1,7 sampai 2.
0: Dalam satu tahun kiprahnya, tak jarang Ali memberanikan diri mengikuti lomba mendesain tingkat daerah. Dalam perhelatan yang belum lama ini digelar Pemkab Magetan, batik hasil desainnya berhasil menyabet juara.
1: Yang terbaru tanggal 8 ada lomba fashion batik khas Magetan yang saya ikuti. Sebenarnya kan usaha saya kan baru setahun, jadi masih pemula, pendatang baru. Awalnya coba ya, coba-coba lah ikut partisipasi dinas pariwisata Magetan. Kita sedang bareng sama tim, kita konsep. Dan alhamdulillah kemarin membuahkan hasil yang memuaskan. Ya kita dapat juara. Jadi itu masih belum percaya karena kita masih pemula, anak muda di Kabupaten Magetan ini sekitar 30.

senantiasa diupayakan kelestariannya lewat tangan-tangan muda. Dukungan dan dorongan dari pemerintah daerah, misalnya dengan kompetisi maupun eksibisi, juga diperlukan sebagai ajang pembuktian diri. Hanifah Dilah, RRI Madiun.

Indonesia Timur. Dan selamat pagi, selamat bertugas di pagi hari ini. Maupun pendengar setia di program Pembuatan Seliga Indonesia kali ini, sahabat berada di mana pun Anda berada. Kami terus berada dengan warta berita daerah yang selalu dan tidak dipercayakan di pukul 7 ya, waktu Indonesia Timur. Sobat pendengar di mana

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah, kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya. Sino PR sih. Sino daku. Daku sino PR lu.
4: PR isoy.
5: PR di matematika.
4: Sinoki.
3: Sino. Sino kon. Dedawi kan nitak guru no. Yang sinan sampai anom.
4: Buka kamat kai.
3: Sino.
0: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
6: Nah memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di kota Tarakan, bahasa yang asli. Dan
0: kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, bagus. Jadi kan pendengar di mana-mana ada berada, masih terus berada di program 4 dan selagi Indonesia kali ini. Selamat pagi, selamat bertugas di pagi hari ini maupun pendengar setia di program 4 dan selagi Indonesia. Satu dan di mana-mana ada berada, kami terus berada dengan beberapa lagu-lagu dan informasi lainnya yang di warta berita daerah yang selalu nanti dibacakan untuk pendengar setia di program 4 ya, dan selagi Indonesia kali ini.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Sekber Universitas Caritas Indonesia atau UNRC Profesor Dr. Robert A.R. Amar S.A. atau HAM MPC atau Klaib meminta sarjana hukum mampu mengadaptasi dengan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan maupun ofisial. Pesan tersebut disampaikan dalam Judisium periode 2 tahun Akademi 2005 hingga 2026 di Manokwari,

0: karakter, harapan keluarga, tanggung jawab moral sebagai insan hukum. Ia juga mendorong para lulusan untuk terus melanjutkan pendidikan, mengembangkan kompetensi. Setelah menyelesaikan studi sarjana untuk Fakultas Hukum UNJI, tetap menjadi rumah bagi para alumni ingin melanjutkan pendidikan maupun berkontribusi kegiatan akademik. Menutup pesan Fakultas Atof Hendrikus, para persarjana juga telah masyarakat membawa ilmu, semangat, dan pengabdian. Ia menegaskan hukum ini bukan hanya tentang pasal hukum, tentang manusia harus keadilan, memanfaatkan pengedakan itu harus memiliki hati nurani. Kondisi cuaca ekstrim saat disebut atau super mempengaruhi kehidupan terutama di sisi ekonomi warga masyarakat lokal profesi petani berada di kondisi memprihatinkan sehingga berbagai akhirnya sehingga harus berhadapan dengan kondisi gagal panen atau mater vince penajan warga kampung atau war before. Pada Senin tanggal 10 Agustus 2026 mengatakan lokal ini saat ini diukur lebih sedikit satu tumpuk ikatan dan juga Rp1.000, Rp5.000 kini menjadi Rp10.000 atau Rp10.000. Kata tidak hanya juga dengan tanaman para petani, terutama menggabat para matahari, rubian atau gagal menyebabkan pemegangan tanah. Selain itu, sayur-sayuran juga dirasakan masyarakat akan mengalir di sumur menjadi kering. Warga juga selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga menyiram tanaman.
1: Hancur sendiri panas jadi pasir tanah cepat jadi nakan jadi saya semua kering sampai hancur di dalam tanah panas tuh cepat ini panas di dalam tanah itu kalau macam kayak panas sampai macam air panas pasir masak sendiri di bawah tanah jadi sekarang ini kan cari yang sedikit ini saja untuk tebon pun masih sudah bagus tapi nanti bakar belum bisa tanam sayur lagi jadi ini pantur yang biasa bahwa jualan banyak untuk kasih makan masyarakat besar yang ada di kota Manokwari ini. Tapi pantur panas jadi terada sayur lagi. Jangan kan mau yang sudah ada tapi sudah kuning-kuning sudah habis. Mau kering habis kan. Jadi ikatan juga tambah kecil. Kalau kaspi ya, masih bisa taruh banyak. Pisang masih
2: bisa. Tapi sayur. Banyaklah belajar. Jangan pernah takut untuk gagal. Kadang dalam berbisnis itu kegagalan pasti ada. Kita jangan pernah takut untuk gagal, harus punya mental yang sangat kuat supaya bagaimana, karena dalam bisnis kuliner itu kita tidak hanya menghadapi 1-2 orang customer, tapi banyak dengan begitu banyak sifat, dengan rasa dan pilihan mereka masing-masing. Jadi kita benar-benar harus punya mental yang kuat, mau menerima kritikan, harus mau menerima saran, sama kita harus terus belajar karena dalam bisnis itu dalam bisnis kuliner itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu pasti akan bermunculan menu-menu baru yang lebih bagus, lebih
0: pentingan pelaksanaan MTG Kopril ke-8 tingkat nasional dijadwalkan berlangsung dua lokasi yakni Kota Makassar, Kabupaten Pangkep. Ketua kontingen MTG atau Papua Barat Alwan Robinson San mengatakan kontingen di Papua Barat dapat berjumlah 20 peserta setelah merupakan terbaik hasil seleksi hingga kabupaten dan juga sementara kategori azan dan puisi menjadi salah satu yang diikuti puisi. Dalam mengikuti rangkaian perlombaan Sulawesi Selatan, pentingnya persiapan menjaga kabupaten kontingen dan lokasi perlombaan. Upaya meningkatkan minat baca anak Kabupaten Manokwari dinilai membutuhkan dukungan bersama tidak hanya juga sekolah, jika masyarakat, pemerintah, swasta terbukti disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Manokwari, Wiwik Haryawan, SSO Tersahat, mengembaran dan mengenapkan teori mulai cinta perlawanan legenda rakyat Papua. Wiwik berharap kegiatan ini tersebut tidak hanya menghasilkan juara, juga memberikan pengalaman anak untuk berani. Komunikasi menyampaikan positif melalui cerita bernilai berbiasan integrasi sejak dini dapat membantu melahirkan generasi Manokwari memiliki kemampuan. Kontingen atau

0: siapa? Ketua kontingen dalam sementara itu kategori azan puisi atau kategori kontingen Papua Barat. Terus Alwan berharap seluruh peserta dapat maksimal baik di Papua Barat mengikuti seluruh rangkaian perlombaan Sulawesi Selatan yang meningkatkan pentingnya kemampuan menjaga kekompakan kontingen dan perlombaan. Sebanyak 50 siswa SD sederajat mengikuti lomba berlutut atau bertutur tingkat SD dan MI dalam digelar gedung perpustakaan Universitas Papua Manokwari selama 2 atau 10 hingga 11 Agustus 2026. Kegiatan ini menyusung tema tingkat kebegeraman membaca literasi cerita kepahlawanan legenda rakyat Papua. Fratria juga mengatakan dengan membangun kebersihan dan muda generasi muda sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Papua kepada anak-anak.
1: Cara membaca perlu ditanamkan pada anak-anak sedini mungkin serta dilakukan secara berkelanjutan dalam kondisi yang kondusif, harmonis dan komunikatif. Penanganan tidak cukup hanya oleh guru atau komunitas di sekolah saja. Peran orang tua, masyarakat, pemerintah dan lembaga swasta
2: kontingen Menteke Gorpri yang ke-8 yang akan di tingkat nasional yang akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan di dua tempat yaitu di Kota Makassar dan Kabupaten Bangkem. Kami semua yang peserta itu ada 20 orang ya, 20 orang tambahan, 20 orang yang sudah melakukan seleksi. Ya kita seleksi sebelum satu bulan sebelum itu sudah melakukan seleksi di masing-masing kabupaten, di 7 kabupaten, 6 kabupaten yang ada dan dari hasil beberapa satu kategori itu biasa ada 3 tempat orang yang ikut. Kita seleksinya lewat online. Kita online dengan beberapa juri-juri yang akan menilai kategori-kategori yang misalnya MTK Ori, ya, Kiroa, kemudian ada hafalan, kemudian ada kaligrafi, kemudian khotbah, ada beberapa tambahan-tambahan kategori yang baru, lomba azan, ya, azan itu ada kategori azan, puisi Islam itu ada situ.
3: Lomba ini adalah untuk menumbuh kembangkan kegemaran membaca dan literasi anak serta kecintaan terhadap karya budaya bangsa melalui berbagai bacaan atau buku, mempopulerkan buku cerita budaya daerah yang mengandung nilai kehidupan yang baik serta membangun karakter bangsa melalui buku bernuansa cerita kepahlawanan dan legenda.
4: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Ya, beringin masih tiba bersama kami pukul 7.27 pada waktu Indonesia Timur. Masih terus berada di pendengar setia di program 4 ya, dengan lagu-lagu yang selalu setia bersama Anda di pagi hari ini, dan juga dengan informasi-informasi yang akan selalu setia bersama kami di program 4 ya, 96.7 MHz.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Ibu dengar positif bersama kami di pukul 8:01 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus berada dengan Ibu dengar di mana pun berada dengan lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di pagi hari ini, dan juga dengan informasi-informasi yang akan selalu setia bersama kami.

Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Ya, pukul 8.33 menit ya, waktu Indonesia Timur, dan selamat pagi dan selamat bertugas di pagi hari maupun pendengar setia bersama kami di program 4 dan Selikop Indonesia kali ini. Selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia, radio yang selalu mengudara di pagi hari ini untuk pendengar dimanapun Anda berada. Edisi pagi hari ini masih terus menemani dengan lagu-lagu yang selalu menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Edisi kali ini ya di 96.7 MHz. Dari studio bertugas bersama saya Lexi Kubiari dan rekan pendengar maupun di mana sama selalu mengudara ya, maupun di kantor rumah selalu mendengarkan radio ya, dimanapun kami setia untuk menemani hingga menjelang siang nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan selalu mengudara dimanapun ada berada dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi lainnya.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan.

tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.